Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumbu yang ada? Mana bumb